0: Kamisaki na yakbanku fie kwan kulki imirhiska kuchisitutua. Kichuruhu manakampi arushripta nunta. Kuna teh kulki imanyah wali wakiskiriwa. Kulki imanyah maachikat imitasinyawa. Ukamat hutrin sumha kasinyataki. Kulki tukit amdanaka pukanyatakisa. Haya pachataki kulki chanyatakisa. Hanuka khan uihat lurawinakar pukanyatakisa. Kulki imanyah ma amtampi utki. Ukat ukar purinyatakih chikanjitanyah wali wakiskiriwa. Maasuma iwaktawih piskatunka. Kimsatunka. Paatunka ukamarat akhanuktanyawa kamachirhama pukanyawa. Kulkimat piskatunka porsiento ukamat kunanakas ukawin munasi ukanakaru istanyama kimsatunka porciento ukakus istanyanakataki ukamaraki kunay altasin munusta ukanakataki ukatstipa tunka porciento ukak auru ukaru imtasinyamaraki ukamatua kolke tukit kumaranyamataki sum unihasita
1: Banco Fie ukana ma iuhtawipawa kolke tukita yatistawiwa Banco Fie kumatawa akantidadukaja asu ukana unihatawa